0: berbeda dan sama beli kita ulang di samu ha mai ke tol ke di samu dah
1: oh nak pengutan lagi ku pre
0: mai yo kena ke tol juga mai gani kai mo gi pengutan na kai la pun aku ade be aku ilado di sabu pre kai tang sar tahun ku gos gawas
1: oh nak ila gini mo aku gi pengutan na pre
0: ah mo ba kisah pre mo pengutan na
1: mo sawa
0: mo cetu pre.